Leka tabi ya ili mubila mubo Ligolo kokeri roke Nivarevi bala muli nyeri ya Yesu Eranyi miranga nangirira Jena kuzo okuva kakati Sigenda kumera za chitiwa Okusinge zema bega Emirundi musambu muli nyeri ya Yesu Kubira mukama engale zamanyi Webale nyo mukama Webale nyo Yesu Webale nyo mukama olomo yowe sanyo Jagala wabeko omuntu abaguko okuseka Tandika okuseka from nowhere Tandika okuseka n'okumwenya Mukama ankoledde ebikulu Mukama ankoledde ebyekisa Njagala obeere ng'omukyalo ono Mariamu